cawan sago sudah simpan. Jadi 6 cawan air digunakan. Masa kita ni membeli satu plastik itu terpulang kepada untuk berapa orang hidangan ni? 6 kah? 10 orang kah? Atau balik-balik 10 orang itu mau 2 buting seorang kah? 2 buting apa ni? 2 buting, maksudnya 2 cawan sagu ke karang? Macam mana kita ni menyimpan di bekasnya? Okey. Jadi bahan-bahannya senang saja. Sagu ada. Kita ni cuci sagu tu, masukkan cuci. Lepas itu kita ni rabus. Masukkan, kita ni rabus, masak. Kita ni tunggu dulu air mendidih, okey, sebelum kita ni merabus. Okey, jangan membuat kesilapan kita ni rabus macam kita ni merabus apa-apa, kita ni masukkan air lepas tu kita ni masukkan sagu. Indak, jangan macam tu. Setentunya Zura pun dulu pernah mencuba, tapi indak tahu macam mana caranya. Rupanya biar berabus dulu air itu, baru dimasuk sampai air itu mendidih, baru dimasukkan sagu. Baru dimasukkan sagu. Kalau kita ni pernah ni, kalau siapa dulu mencuba sagu tu dimasukkannya, lepas tu air ditunggunya dia berandam. Lihat terjadinya. Lihat. Jadi kalau kita ni kan masak membuat sagu gula Melaka ni, kita ni didihkan dulu airnya. Okey. Kita ni didihkan airnya, sudahnya mendidih, membuak-buak didih tu, kita ni masukkan tas sagu yang sudah kita ni cuci tadi tu. Kita ni masukkan sagu tu. Dan tunggu ia mendidih sekejap. Kita ni nampak ia macam putih-putih. Lepas satu, kita ni tutup dulu dalam periuk. Dan kita ni biarkan dalam 10 minit. Okay? Biar ia macam ada sudah macam putih-putih nampak. Jarang-jarang kan usul sagu tu. Kita ni tutup periuk tu. Kita ni biarkan 10 minit. Okay? Dalam periuk tu. Lepas satu, biar ia dulu. Biar ia di dalam tu. Lepas satu, baru tah kita ni apa ni tapis. Okey, kita ni tapis sagu tu dalam acuan. Kita ni tapis benar-benar, kita ni tapis lah. Kalau kita ni menapis sagu, tentunya kita ni mesti menyuci-nyuci sagu tu di bawah apa ni tap water, tempat air tu lah. Kita ni cuci dan ni tapis, sajukkan sekejap. Lepas satu kita ni masukkan ke dalam acuan. Okey, sekejap lah. Lepas satu untuk kita ni membuat sosnya. Okay, bahannya santan. Santan kita ni rabus, masukkan garam, dan masukkan garam sedikit, dan juga daun pandan. Pilih daun pandan yang wangi. Ada daun pandan yang ada wangi. Ia sebagai daun pandan sahaja. Kan? Apanya orang rambut sama hitam tapi hati berlainan. Itu juga tu pandan itu. Lambatkan wangi wah. Jadi pilihlah pandan yang wangi. Okey. Jadi rabus santan, masukkan garam sikit dan daun pandan. Okey. Jadi biar ia mendidih sedikit, angkat. Lepas satu untuk gula Melaka, masukkan juga daun pandan supaya ia wangi juga. Okey. Lepas satu didihkan ia, hancurkan gula Melaka. Lepas satu tapis lah. Tapis. Kadang-kadang gula Melaka ni ada yang macam apa tu, serbuk-serbuk apa tu, ada yang macam uras-urasnya tu. Indah hilang bah. Jadi kita ni tapis lah bila kita ni masukkan dalam kontina kah, di manakah, ha? Di mana bis kita masukkan santan rebus tadi yang sudah sajuk, masukkan dalam kontena, dan juga gula Melaka masukkan dalam kontena. Lepas itu kita simpan dalam peti ais kan. Lepas itu bila akan dihidangkan nanti, baru tah kita ni pakai gula Melaka sama santan rebusan ni. Ada juga di antaranya yang Indah tahu macam mana caranya untuk menghidangkan sagu gula Melaka ni. Jangan kata semua pandai, jangan kata semua pandai. Kalau kita nyampaikan sagu tu yang sudah sajuk di dalam bekasnya, bah kita ni hidang. Ada yang dah tahu macam mana membuat itu. Macam mana ni hanya? Macam mana tu? Oh, yes, Zura pernah tu nampak juga. Macam mana nak kita? Kita taruh santan dulu atas sagu yang sudah sajuk atau. Lepas satu baru kita simpan gula Melakanya di atas. Sudah siap. Siap sudah ni yang sudah kongsikan ni. Sagu gula Melaka, bahan-bahan dan cara membuatnya dan cara menghidangnya. Okey? Selesai. Atau dessert untuk hari ini. Itu seliur sudah terasa. Menalan-nalan yang liur benih. Mengongsikan ini. Boleh dibayangkan ni.
nyaman ni, ia sangat apa ni orang berlemak.

macam mata. Okay? Jadinya bahan untuk sagu gula Melaka, sekali lagi, sagu diperlukan, gula merah diperlukan, santan diperlukan, daun pandan pun diperlukan. Okay? Garam. Garam untuk perasa saja sedikit, untuk disimpan arah apa tu santan bila tadi merabur, supaya ia rasa lebih lemak dan padat. Ya? Okay? Jadi macam mana tah caranya untuk membuat sagu gula Melaka? InsyaAllah, cara Zura mengongsikan ini, mudah-mudahan Auda dapat mengikutkan, dan mudahan jua jadi sagu gula Melaka kita. Okay, yang belum pernah membuat, Anita paling senang sekali dibuat ni dessert ni, sama jua dengan dessert-dessert yang lain lagi. InsyaAllah di lain hari, lain kesempatan, Dapur Harmoni, Zura cuba cari lagi macam mana yang selalu Zura buat. Sebenarnya Zura akan menguruskan tiramisu, tapi biar tiap sagu gula Melaka saja untuk hari ini, insyaAllah. Mana yang kita ni sudah cuba tu, kita ni boleh kongsikan resepi ni, dan mudah-mudahan dapat digunapakai, dan insyaAllah dapat dihidangkan untuk diri kita ni sendiri dan juga ahli keluarga kita ni. Okay? Jadi untuk Dapur Harmoni hari ini, Zura telah mengongsikan salad kacang kuda, okay, salad kacang kuda, nasi goreng butter salmon, dan jua sagu gula Melaka. Okay, selamat mencuba. Kita teruskan lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Gempa bumi kuat berukuran 6.1 magnitud menggegarkan semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 minit tengah malam tadi waktu setempat. Gempa bumi itu berada pada jarak 116 km dari timur laut dari Pulau Indonesia dengan kedalaman 10 km. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gegaran turut dirasai di sekitar Tawau, Lahad Datu dan Semporna di Sabah. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, jumlah kematian akibat gempa bumi berukuran 7.7 magnitud di pesisir Pulau Flores, Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan puluhan orang dilaporkan cedera. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia juga melaporkan kira-kira 2,000 penduduk berpindah ke tempat perlindungan sementara. Mangsa yang cedera menerima rawatan di kemah sementara di luar hospital. Manakala pasukan kecemasan berusaha membersihkan runtuhan di kawasan menunggu yang rosak di

Pelabuhan Lorencher C. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan gempa berlaku pada kedalaman 20 km dan turut dirasai di beberapa bandar di Pulau Flores, menyebabkan penduduk berlari keluar jalan bagi menyelamatkan diri. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia juga melaporkan beberapa gegaran susulan berskala 5 atau lebih, termasuk satu yang berukuran 6.2 magnitud, amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi ditarik balik. Gempa bumi berukuran 5 magnitud juga menggegarkan bandar Granada Selatan, Sepanyol. Kerajaan wilayah melaporkan beberapa kediaman dan kenderaan rosak, namun tiada korban jiwa maupun kecederaan dicatatkan. Gempa bumi dilaporkan melanda kawasan Metropolitan El Hendin. Perkhidmatan Kecemasan Andalusia berusaha menyelamatkan beberapa orang dari bangunan yang rosak. Serpihan-serpihan berselerak di jalan raya susulan gempa berkenaan. Naib Presiden Kerajaan Wilayah Andalusia Antonio Sanchez-Cabello berkata pihak berkuasa telah mengisytiharkan darurat. Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian mengaitkan masalah inflasi tinggi dengan sekatan Amerika Syarikat terhadap pelabuhan Iran serta sekatan ke atas ekspor minyak negara itu. Tuan Pezeshkian dalam satu pertemuan bersama parti-parti politik dan aktivis yang diadakan pada 10 Ogos lalu berkata negaranya dulu menjual minyak tetapi kini tidak dapat menjualnya. Selat Hormuz mengendalikan 1/5 daripada bekalan minyak dunia sebelum tercetusnya konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat dan Israel pada bulan Februari. Kemajuan ke arah rundingan damai serta trafik kapal tangki minyak melalui laluan air strategi itu masih terhenti tanpa sebarang tanda untuk menamatkan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menolak dakwaan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump yang beliau mempunyai kawalan ke atas Selat Hormuz dan berikrar untuk mengekalkan sekatan terhadap laluan air tersebut. Iran turut menegaskan hanya Iran yang boleh memutuskan sama ada laluan air strategi itu dibuka atau ditutup. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharibabadi, menjelaskan pendirian Iran menerusi satu hantaran di platform media sosial selepas Presiden Amerika Syarikat akan mengisytiharkan selat itu sebagai wilayah Amerika Syarikat. Gharibabadi menyatakan Iran akan terus menguatkuasakan sekatan ke atas selat itu. Dalam satu hantaran media sosial, Presiden Donald Trump mendakwa Amerika Syarikat mempunyai kawalan penuh ke atas laluan air tersebut. Serangan peluru berpandu oleh kumpulan Houthi ke atas pelabuhan strategik Mocha menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan maritim di Laut Merah. Dengan pengendali kapal dan penganalisis memberi amaran ketegangan yang meningkat mengancam gangguan meluas kepada rantaian bekalan serantau. Pihak berkuasa menilai kerosakan di Mocha sebagai hub komersial yang mana serangan itu meningkatkan risiko keselamatan sepanjang koridor maritim yang penting untuk perdagangan global. Pengendali logistik di hub utama seperti Aden sudah mula bersedia untuk kemungkinan kesan kerana gangguan laluan pesisir sering memaksa kargo menggunakan jalan darat, meningkatkan kelewatan transit, kos bahan bakar dan risiko operasi. Gangguan-gangguan itu berkait dengan situasi keselamatan yang lebih meluas di Laut Merah dan bukan hanya serangan di Mocha sahaja. Pihak berkepentingan surantau sedang memantau kesannya tetapi kebimbangan yang lebih meluas kekal mengenai kestabilan maritim jangka panjang di Laut Merah. Operasi pembersihan giat dijalankan di Deir Ez-Zahrani selepas serangan rejim Israel. Sekurang-kurangnya 9 orang terbunuh dalam serangan di selatan Lebanon. 7 orang terbunuh apabila pesawat perang Israel menyerang sebuah rumah di kampung selatan Ansar. Manakala 2 lagi terbunuh dalam serangan di kampung Deir Ez-Zahrani, 11 orang juga dilaporkan cedera dalam serangan tersebut. Serangan itu antara yang paling berdarah dalam beberapa minggu sejak Lebanon bersetuju dengan rangka kerja keamanan yang ditaja oleh Amerika Syarikat. Perjanjian itu membenarkan tentera Israel kekal di selatan Lebanon yang diduduki sehingga Hezbollah berundur dan tentera Lebanon mengambil alih kawalan. Kumpulan yang disokong Iran itu menolak syarat perjanjian itu. Angin kencang dan hujan lebat membadai Maui, kepulauan Hawaii susulan ribut tropika Lala menghampiri kepulauan itu. Pusat Taufan Kebangsaan berkata ribut tropika Lala bertukar menjadi taufan awal pagi kemarin waktu setempat ketika menghampiri pulau Hawaii. Pusat itu berkata data satelit dan radar menunjukkan kelajuan angin Lala mencecah 120 km sejam menurut media setempat.

0: amaran ribut tropikal sedang berkuat kuasa di daerah Maui dengan ramalan hujan antara 8 hingga 12 inci. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Fazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti pada pukul 1:30 hari waktu negara Brunei Darussalam.

Halo, sekarang 9.14 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini, Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih rakan saya DJ Zul. Dan untuk berikutnya, saya Hajah Siti Khadijah akan bersama hingga pukul 2 pagi.

Yang lagi Rifa Adila Syarif dengan lagu Mutiara Rindu. Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Harmony FM. Semoga hujung minggu ini dipenuhi dengan kebahagiaan, rehat yang mencukupi dan juga masa berkualiti bersama keluarga tersayang. Dengan bersama lagu dari Sweet Charity dengan lagu Zakiyah.

Mulanya 10.30 minit pagi nanti kita akan berada dalam segmen Mahligai Cinta. Pada ada peluang itu ke menunjukkan ucapan-ucapan untuk pasangan pengantin baru.

0: Eh, di mana baik ku lalu ah? Arah kosong atu. Kalau ku melintas depan ani, nda sopan. Nda badapnya orang. Ah, Nina, di belakang orang duduk ani nah lorong. Baik tak ku lalu dari sini. Minta maaf ku ah, ikut lalu.
1: Baba, silakan.
2: Bersopan santun bererti mengamalkan sifat-sifat murni kemanusiaan. Bersopan santun adalah asas kehidupan bermaruah dan bertamadun.

0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal aku lelaki orang ni eh. Indah aku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Abarani tak jual.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi aku lihat daimuan ni kerah-kerah tak saja.
0: Ani bah ma. Mesej ya. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

masih lagi bersama dalam segmen Mahligai Cinta. Dibacakan satu ucapan di sini. Ini untuk dirakam katanya. Selamat ulang tahun perkahwinan buat kesayangan kami, suami bin Haji Ibrahim dan juga suami tercintanya Abdul Kadir Abdullah, dengan doa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, berkekalan hingga ke jannah, dipanjangkan umur lagi dirahmati, diberikan rezeki lagi diberkati, bahagia di samping keluarga tercinta dan sentiasa dalam lindungan Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Ini datang daripada pengiran Isma Hajah Rusina, Hajah Irna PS, Sabrinke Hajah Piba, Zulhilmi Hajah Zaitun, Hajah Salina, pengiran Hajah Damit, pengiran Fatima, pengiran Hajah Juhita, pengiran Hajah Teruna, Ainun Salmia, Haji Abdul Razak, Empat Mariam, Enam dan Kunurma, Enam Sekawan, Dua Maria, Babu Hajah Mala, Haji Abidin, juga datang daripada Hajah Nursia, Haji Timbang, Haji Haris, Hajah Nursia, Haji Alim, Haji Din, Hajah Seli, Saifulizan, Anida, Nora Elway, Haji Rusmina, Hanani, Zainab, Siti Awal, Haji Mubakar, Haji Siti Kadaria, Noya Indah, Haji Sidi, Usman Dian Purple, Nurida, Haji Rukia, Haji Maidin, Haji Miki, juga daripada Razali, Fatima, Ramli, Abhar, Rusia, Amoy, Haji Basman, Haji Husin, Haji Saban, Haji Siti Rubiah dan semua teman-teman harmoni pujaanku dengan keluarga masing-masing. Semuanya menunjukkan untuk suami Haji Ibrahim dan juga suami tercintanya Abdul Kadir Abdullah yang menyambut ulang tahun perkahwinan pada hari ini. Belasusia kita terima pantun daripada Amir Iskandar dari Muara Mudik ke Hulu. Nakoda kapal duduk bersila, saat bahagia ditunggu-tunggu, hari perselingan kini dah tiba. Pantun kedua dalam hati tidak kulupa, bagaikan rambut tersimpul mati. Mempelai pengantin sehati sejiwa, mengikat janji sehidup semati. Dan pantun ketiga, kain peraca dibuat sumbu, nenek tua bersiku kirai. Diucapkan selamat pengantin baru, semoga berbahagia kedua mempelai. Terima kasih Amir Iskandar.

0: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Haruni FM.
2: Pernah dengarkan apa lagu dari P. Ramlee? Gambus

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kita masih lagi bersama dalam segmen Malika Cinta hingga 12 hari nanti. Kita terima daripada rakan peringkat kita Hajah Gusni alias Hajah Rosni di Tutong. Pantun pertama, berjalan kampung kanua di darat burung makan angin. Dulu seorang, kini berdua. Dulu bujang, sekarang kahwin. Pantun kedua, masak rasanya buah membangan. Tajam duri pohon bidara. Atas pelamin berganding tangan. Senyum gembira, sanak saudara. Dan pantun ketiga, jalan-jalan ke Batu Satu. Beli bedak dan mincu. Tahun ini dapat menantu. Tahun hadapan dapat cucu. Terima kasih Hajah Gusni. Alas Hajah Gusni ya, yang berada di Tutong. Ucapan seterusnya kita terima selamat pengantin baru kepada anak kami yang telah pun melangsungkan perkahwinan hari Jumaat lepas. Ada pantun di sini katanya, keguannya sambil bersukan. Salam alamat kami mencari, tanya jua kami ucapkan. Alhamdulillah sudah menjadi raja dan ratu sehari. Ini datang daripada keluarga besar Ayuf di Banging. Ya, Ayuf Sebanging katanya. Mungkin Ayuf di kampung Sebanging ya.

Saya sudah melihat anak mendirikan rumah tangga. Adalah nikmat terindah buat seorang ibu dan juga seorang ayah. Apapun sentiasa kita doakan ya, rumah tangga yang mereka bina sentiasa dalam rahmat Allah jua, dipenuhi dengan kasih sayang dan juga digunakan zuriat yang soleh dan soleha. Anak yang dulu menjadi kecil dalam dekapan, kini sudah bersedia membina keluarga sendiri. Memang berat rasa hati untuk melepaskan, namun lebih indah apabila melihat mereka bahagia. Semoga Allah menjaga rumah tangga dan juga ahli keluarga mereka. Baiklah, terus bersama kami di Harmony FM. Kita masih lagi bersama dalam

segmen Mahlika Cinta hingga 12 hari nanti. Dengarkan bersama lagu dari kumpulan Gravity, Kau Satu Dalam Sejuta.

Siti Nurjana dan juga Syura dengan lagu Malikai Mawar. Ya, saya difahamkan di kawasan Tutun dan juga di kawasan Lambat Kanan pada waktu ini hujan ya. Apapun kepada pemandu kita, berhati-hati dan sebagai selamat sampai ke destinasi.

Lagu dari Andy Williams, Where Do I Begin? Ya, cinta yang dibina di hari ini adalah asas kepada sebuah kehidupan yang panjang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran dalam setiap ujian dan mengekalkan kemesraan hingga ke akhir hayat kepada pasangan baru suami isteri.

Perkahwinan bukan sekadar ikatan dua insan, tetapi satu amanah dan tanggungjawab yang perlu dipelihara dengan kasih sayang, kejujuran dan keimanan agar rumah tangga sentiasa harmoni dan diberkati.

kumpulan ilusi dengan lagu Puisi Cinta. Suatu hari kepada Audi yang berisi bersama, Audi diberikan nama dunia di peran Mesra Harmoni. Diberikan bersama Dayan Nur Faiza, Seandainya Masih Ada Cinta.

0: Eh, masuk waktu dah ni. Baik tak berhenti dulu bekerja tu lah eh. Ke bila ibadat ke tani dulu.
1: Aku tak kakak dulu. Sekarang saja aku sembahyang tu.
0: Nah, baik juga tani awal sembahyang. Memang dia banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Indah jauh batas ke tani sembahyang tu lah eh.
1: Mah, Marita.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

kembali kita bersama dalam ruangan hiburan Mesra Harmoni untuk hari ini. Baik kepada Posh yang menanti lagu ini, semoga terhibur. Dengarkan Shima dengan lagu Sedar.

0: Tiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini mencari ilmu. Dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan. Bahkan dunia adalah jambatan ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan tuntutlah dengan harta kekayaan telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu.

dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Sehubungan itu, kita

dan kita akan dapat dengarkan lagu-lagu ini dalam segmen Hashtag Laguku bermula pada pukul 4 petang di ruangan Mesra Harmoni. Jadi teruskan bersama kami di Harmoni FM. Kita akan ikuti berita pada pukul 3 petang ini terlebih dahulu dan kita akan kembali bersama selepas berita nanti.

0: Dengan sepanjang program, para peserta program didedahkan dengan pelbagai maklumat termasuk memahami konsep keterangkuman dan pembinaan jati diri yang berdaya tahan. Jawatan Kuasa Tadbir Tertinggi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebuah Dulia Mahamlia ke-80 bagi darab lain pagi tadi mengadakan pertandingan kucing-kucing tempatan dan luar negeri. Pertandingan yang dikenalkan oleh Pertubuhan Perkumpulan Wanita WI Cawangan Darab Lain diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait. Lebih 30 ekor kucing dari 5 kategori jenis marka tempatan dan luar negeri dipertandingkan. Sukan Muara Port Company Sdn Bhd MPC menganjurkan peluangan persahabatan badminton antara syarikat MPC 2026 yang menghimpunkan para peserta daripada MPC, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD, Darussalam Pelotech Service Sdn Bhd DPS dan Muara Maritime Service Sdn Bhd MMS. Peranan diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Peranan persahabatan itu mempertandingkan 5 kategori iaitu persoalan lelaki, bergu lelaki, persoalan wanita, bergu wanita dan bergu campuran. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ialah berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 5.30 petang nanti.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni. Baiklah Auda, tadi telah pun saya senarakan 5 buah lagu yang boleh Auda pilih untuk segmen hashtag laguku pada hari ini Ahad 16 Ogos 2026. Jadi antara 5 lagu yang telah saya senarakan tadi ialah, yang pertama kita ada Exist, Rindu Serindu-Rindunya. Yang kedua kita ada Kangen Band, Tentang Aku, Kau dan Dia. Dan kemudian kita ada Boyzone yang bertajuk Words, Ella dengan lagunya Sembilu. Dan yang terakhir sekali kita ada Mas Idayu, Cintaku 100%. Jadi penyertaan saya bukakan menerusi WhatsApp kami di Harmony FM, hantarkan ke talian WhatsApp kami 8333941 dan sertakan nama Auda dan lagu yang menjadi pilihan Auda. Saya akan tutup penyertaan nanti pada pukul 3.45 minit petang. Dan kita akan dapat dengarkan lagu-lagu ini nanti dalam segmen hashtag laguku bermula pada pukul 4 petang di ruangan Mesra Harmoni.

0: Balai, masuk waktu dah ni sembahyang berjemaah kita ni.
1: Au tunggu sekejap bah.
0: Cuba tak berhenti dulu memasak atuk. Sembahyang dulu nah lah.
1: Au.
0: Agak tak mengambil lain sembahyang dulu. Daripada Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama daripada sembahyang bersendirian 27 darjah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah sekalipun seorang untuk bersembahyang berjemaah.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Apapun, selamat malam semuanya. Terima kasih yang masih lagi terus setia juga mendengarkan kita dalam ruangan kita hari ini, Ahad 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 16 Ogos 2026 Masih.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
0: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Crystalin lagulóan, Heidi. Kurang 5 minit ke pukul 9 malam. Tak terasa begitu cepat masa berlalu, ya.

Itu dia lagu nyanyian Adi Bahnur dan juga Kumpulan Stereo lagu Zapin Cinta SMS. Jadi kita ucapkan tahniah untuk atlet negara kita, atlet pencak silat yang mana menyertai Sukma ke-22 yang berlangsung di Sukma 22 Selangor 2026 yang mana telah meraih pingat gangsa dalam kategori regu wanita. Jadi tahniah kita ucapkan untuk atlet-atlet negara kita ya, yang telah berjaya meraih pingat gangsa dalam acara pencak silat. Okey, baiklah, terus bersama di pertemuan kita untuk malam ini. Kalau tadi lagu daripada Adi Bahnur, lagu Zapin Cinta SMS, ini pula tentang keliru bersama Nasir Wahab, Asmara Keliru. Untuk anak-anak yang masih bercuti saat ini, selamat bercuti diucapkan. Begitu juga bagi tenaga pengajar kita, para guru-guru kita. Dan untuk anak-anak, menafikan waktu cuti dengan sesuatu yang berfaedah.

Harbimalai Holo dengan lagu Keresahan. Ya, berperasaan awal malam ni, semoga kita sentiasa ya dalam keadaan tenang. Dan apa jua, memang kita tak lari menghadapi masalah, tapi setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Sentiasa kita berfikiran positif. Dan bagi yang sering istirahat, sekali lagi kita ucapkan selamat istirahat. Semoga esok akan kita lalui penuh semangat. Mungkin ada di antara orang mempunyai temu janji esok, pasti tepat pada waktu kumpulan gingerbread kau kering.

Syura dan juga Cici dan lagu Kasal Perindu. Ya, bagi pasangan yang melangsungkan persandingan hari ini, tahniah kita ucapkan ya. Semoga kebahagiaan akan berkekalan dan menempuh alam rumah tangga. Memang tak lari daripada pemasalahan, tapi itulah hidup rumah tangga. Jadi kami semua doakan semoga kebahagiaan akan terus dapat dinikmati.

Ada Kumblon, Ellie Katzen, lagu Tangga-Tangga ke Pintu Bahagia. Semoga kita akan terus mendapat menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam hidup kita berkeluarga. Memang tak lari daripada duka aneh dalam hidup rumah tangga. Sekali lagi itu ucapkan tahniah untuk pasangan yang baru saja melangkah ke alam rumah tangga, selalu menaikkan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga isteri. Dan kita teruskan hiburan kita malam ini melalui Symphony Harmony, lagu kumpulan Spring.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan bis kita. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba

Ringo dan Liz Abdullah dan lagu Samarinda yang buat kita ke pukul 9.36 minit malam. Pertemuan kita hari Ahad 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Bagi yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun kita ucapkan. Semoga bahagia hendaknya di hari ulang tahun. Semoga sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala.

Ada bersama kami di Harmony FM. Ketika ini musim percutian, mungkin ada di antara order juga yang memberi kesempatan untuk bercuti. Dan mungkin ada yang akan mungkin bercuti ke luar negara. Selamat bercuti kita ucapkan. Semoga yang mendapat cuti, percutian yang begitu indah, itu yang kita harapkan bersama keluarga. Ada dengarkan lagu daripada Jamal Hayat.

E lagu Mor Putih Tanda Perpisahan, nyanyian Jamil Hayat. Ini tepat pukul 10 malam, kita akan mengikuti berita. Dan saya akan terus menemani anda hingga 10.30 malam ini nanti. Menurut Simfoni Harmony.